Quengue, indundukaya lakaya da mundelé, azutendae, indundukaya lakaya da mupenu, ngoromeia, gongoa, samba, angola.